0: Wauki, ili dia manggarin gitu.
1: Oh, nyuka kasih be macam pikan. Kandahun, ayunahun. Siapa macam pikan?
0: Predi kanga pekajuk si kangi cua oki.
1: Na, iglesia siapa ocupado makan?
0: Hindi kuna na Dios wang anyu na hukta kana cua jaki nai.
1: Siesto na cua oki. Na kuinda hafis kanik. Sina kahaku oki. Dios pasi mita palasu.